sako. Tasha nyami yang monyam saya kama kama biarra. Saya biryong. Saya he abranti biarra. Apa tahu biarra? Tasha nyami yang monyam. Mabrohu fitumfu. Nyami kasako. Pakusa safono.